seba kuluwe ngomla mna ndakhulu esinezo mduduzi nezinceku zamagawuka abashamna ndakhulu uthi bawusala bebuza kanti ke sihlinawe kuba no 7.6 FM ngimqwalisele kakhulu ke ubaba uSibisi ushilo ke.

Ngabe sikwakanjani ke namhlanje kungumsombuluko kahle lapha ku 26 amazinga ngokushisa kusasa ulesibili 28 ekodingolesike 3 uhlala lapha ku 20 ukudingolesine 14 lihlala 18 ukuthi ngomgqibelo ku 20 sonto 24 kana namhlanje hlela lapha ku 26 uyabona impela ukuthi hayi ke uthanda ukufuda futhi mara wothe leyabanda kakhulu ekuseni ngabe sisavuka impela uyaweza ukuchawa namakhaza akhona ke afikile impela sinibingelela ke bafethu mingabe ungena ke 6 phuma endlini.